Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. 16 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi. Rockin' Breakfast masih hadir di tengah rumah-rumah yang pasti masih bermain di sini nggak tuntas di jam 9 pagi nanti ya. Yang sudah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia, mohon sabar dulu. Baik, pecinta Suara Sendiri, belasan warga Jembrana yang menjadi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI mengikuti uji kecakapan mengemudi atau driving test di kawasan parkir Gor Kresna Juara Bali pada hari Minggu kemarin. Seleksi ini juga dilaksanakan langsung oleh sejumlah perusahaan dari Jepang. Dan nanti calon pekerja diproyeksikan mengisi kuota program pekerja berkeahlian khusus atau Tokutei Gino Space Skill Walk SSW di Jepang. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Perindustrian Jembrana Kadek Mira Ananta Sukmadewi saat dikonfirmasi hari Minggu kemarin. Dan total ada 15 warga yang mengikuti tes tersebut. Menurut Mira, kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh perusahaan asal Jepang. Mereka yang nantinya layak atau lulus dalam uji kecakapan tersebut bakal bekerja di perusahaan tersebut di Jepang dan menerima kuota program kerja berkeahlian khusus atau Tokutei Ginau di Jepang. Dan setelah melewati tes mengemudi matematika dan wawancara, peserta yang dinyatakan lulus oleh pihak perusahaan akan menandatangani kontrak awal. Selanjutnya mereka akan difasilitasi dalam verifikasi dokumen, pemantauan perkembangan bahasa, pengurusan Certificate of Eligibility atau COE, hingga penerbitan visa kerja dari pemerintah Jepang sebelum resmi diberangkatkan. Dan sejauh ini, peserta didik binaan kolaborasi antara Fuji Academy dengan Pemkab Jembrana diwajibkan menguasai sejumlah kompetensi, seperti penguasaan bahasa Jepang dasar setara level N5 atau internal Fuji Academy, sertifikasi resmi bahasa Jepang GFT Basic N4, dan juga sertifikasi keahlian SSW sesuai dengan bidang keahlian kerja yang dilamar di Jepang.

0: Oh yeah. Hey Wifford, looking at the babes.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Rock and Brevas masih hadir, kita ngaruan dengar Anda yang pasti masih bareng Mei di sini. Dan kali ini, sedetan singel-singel dari Blantika Musik Indonesia sudah siap mengudara untuk Anda yang tuntas jam 9 pagi nanti ya. Pagi dulu buat Kak Nges yang lagi OTW, oke deh, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan. Mohon maaf sebelumnya, sayang sekali ya. Kita udah di single-single Blantika Musik Indonesia. Semangat pagi semuanya. Masih ada waktu juga atensi langsung ke Facebook dan WhatsApp kami di Apong. Selamat pagi di Kelungkung yang hadir juga pagi hari ini. Lanjut ada Pak Wayan Siaja juga, selamat pagi. Mudah-mudahan semangat untuk aktivitas Anda. Satu informasi pecinta seluruh sendiri Kabupaten Buleleng, Bali. Dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing berstandar internasional. Proyek senilai 10 miliar rupiah ini ditargetkan segera dieksekusi dan rampung pada akhir 2026 sesuai dengan target. Dan Ketua Umum Pengprop Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali yakni Putu Yudi Atmika yang didampingi oleh Ketua KONI Buleleng Gede Supriyatna meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan fasilitas tersebut pada hari Minggu kemarin. Dan wall panjat tebing ini rencananya dibangun di kawasan ruang terbuka hijau RTH Banyu Asri Kecamatan Buleleng dengan memanfaatkan lahan seluas sekitar 25 hingga 30 are. Dan dikatakan oleh Yudi bahwa pembangunan wall panjat tebing ini merupakan bentuk apresiasi Gubernur Bali terhadap prestasi atlet panjat tebing asal Buleleng, yakni Desak Maderita Kusuma Dewi yang telah mengharumkan nama Indonesia Bali dan Buleleng khususnya di ajang internasional. Menurutnya, pembangunan awalnya direncanakan di kawasan Bali Selatan, namun Gubernur Bali mengarahkan agar fasilitas bertaraf internasional ini dibangun di Buleleng sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mengembangkan sport tourism di Bali Utara. Dan ia menegaskan pembangunan wall panjat tebing ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini dan rampung paling lambat Desember 2026. Dan fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembinaan atlet sekaligus penyelenggaraan berbagai kejuaraan termasuk Porprov Bali 2027 mendatang. Dan Yudi mengungkapkan anggaran pembangunan mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Dana tersebut mencakup pembangunan wall panjat tebing berserta dengan perlengkapannya untuk 3 nomor pertandingan, yakni speed, boulder, dan juga lead. Sementara itu, Ketua KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Pengkap Buleleng menyambut baik keputusan pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Buleleng. Menurutnya, pemilihan RTH Banyu Asri sebagai lokasi pembangunan sudah tepat sebab lokasinya strategis, mudah diakses atlet untuk berlatih, serta dekat dengan kawasan wisata dan juga fasilitas akomodasi. Dan selain itu, pembangunan wall diharapkan bisa terintegrasi dengan penataan kawasan RTH yang kini sedang berjalan. Dan untuk mendukung pembangunan, Pengkap Buleleng mengalokasikan dana pendamping sekitar 2 miliar hingga 2,5 miliar rupiah melalui APBD. Dan anggaran itu akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang seperti area penonton, toilet, ruang ganti, ruang steril, gudang hingga sekretariat.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Satu nomor dari miliknya kelompok Slang akhirnya mau bawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir dalam rangkaian Rock and Breakfast ya. Yap, sampai di sini metentaskan dan terima kasih banyak atas kelembutan atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi intips, informasi dan tips akan hadir untuk Anda. Hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Seniari kembali dari lantai 2 kawasan Westpratman 28 Badenpasar Bali. Halo. Selamat pagi pecinta Suara Seniari. Semangat kembali pagi hari ini ya dalam intips informasi dan tips suasana awal pekan di edisi hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026. Bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan. Mei hadir kembali untuk Anda yang tuntas di jam 11 siang nanti. Yang ingin atensi seperti biasa Mei tunggu melalui via Facebook Suara Seniari atau melalui WhatsApp kami di 087 773-3318-94.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, in tips, informasi dan tips ya, hadir kita karawan dengan Anda pagi hari ini. Senantiasa mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas pagi hari Anda. Yang lagi in the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan semoga semuanya sehat ya untuk hari ini. Baik, pecinta Suara Sunyari, informasi kita pagi hari ini, Anda mungkin sudah familiar atau tahu, atau mungkin masih awam atau tidak tahu dengan buah matoa. Ya, buah matoa atau nama ilmiahnya itu adalah Pometia pinnata. Ini menjadi salah satu buah khas dari Papua ya, yang semakin mudah tentunya ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, rasanya yang manis dengan perpaduan cita rasa mirip kelengkeng dan juga rambutan itu membuat buah ini digemari oleh banyak kalangan ya. Nah, selain memiliki rasa yang unik, buah matoa itu juga menyimpan berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan vitamin dan juga antioksidannya itu membuat buah ini semakin menarik ya untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang sehat ya. Nah, pecinta Suara Sunyari, di balik rasanya yang manis, buah matoa mengandung berbagai nutrisi dan juga senyawa bioaktif yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa buah ini mengandung vitamin C, vitamin E, flavonoid, polifenol, tanin, hingga saponin yang memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa antioksidan tersebut membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, berdasarkan tabel dari Komposisi Pangan Indonesia atau TKPI ya, kandungan vitamin C pada buah matoa itu lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Nah, vitamin C berperan dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh dan mendukung pembentukan kolagen. Kombinasi kandungan tersebut membuat buah matoa berpotensi memberikan beragam manfaat kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Nah, pecinta Suara Sunyari, apa saja khasiat buah matoa bagi kesehatan? Kita akan intip sesaat lagi. So, pastinya jangan kemana-mana, tetap stay di sini hanya di 89,4 FM ya.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi, masih semangat semuanya ya. Tepat melangkah di menit ke-30 lepas dari jam 9 pagi saat ini ya. Kita akan langsung intip pecinta Suara Sendiri manfaat ataupun khasiat dari buah matoa untuk kesehatan. Yang pertama adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, khasiat buah matoa yang paling dikenal ini adalah membantu menjaga daya tahan tubuh ya. Manfaat ini berasal dari kandungan vitamin C serta berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Nah, vitamin C ini berperan penting dalam mendukung fungsi sel imun, sedangkan antioksidan membantu melindungi sel kekebalan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, dengan sistem imun yang bekerja optimal, tubuh menjadi lebih siap melawan infeksi. Dan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Farmasi Sains dan Praktis tahun 2021 menunjukkan bahwa buah matoa itu mengandung vitamin A, vitamin C, E, kemudian flavonoid dan senyawa fenolik yang memberikan aktivitas antioksidan cukup tinggi. Kandungan tersebut berpotensi mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh.

0: Pak, Pak.
1: Kenapa, Mas?
2: Sapu tangan.
1: Ah, buat Mas aja.
0: Pak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari Kus Plus, sudah hadir ada intip juga singlenya, semoga bisa terhibur ya. Dan baik pecinta suara seniari, kita lanjut lagi untuk manfaat berikutnya dari buah matoa ya, adalah membantu menangkal radikal bebas. Jadi setiap hari tubuh itu bisa terpapar radikal bebas yang berasal dari polusi udara, asap rokok, paparan sinar ultraviolet maupun proses metabolisme alami. Nah, jika jumlahnya berlebih

Bahkan, radikal bebas itu dapat memicu stres oksidatif yang berkontribusi terhadap berbagai penyakit kronis seperti kanker. Dan sejumlah penelitian menemukan bahwa ekstrak buah matoa memiliki aktivitas antioksidan yang kuat berkat kandungan flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik. Nah, senyawa ini bekerja dengan menangkap radikal bebas sehingga membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Masih ada khasiat dari buah matoa lainnya untuk kesehatan tentunya ya. Kita akan intip sampai jam 11 siang nanti. Yang ingin atensi masih ada waktu ya, ke via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-33184. Masih bareng main di sini untuk intips, informasi, dan tips.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta suara seniari. Lanjut lagi masih dalam intips, informasi dan tip bareng Mei di sini ya. Ingat Tuntas nanti berakhir di jam 11 siang. Semangat kembali buat Anda semua yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan pasti masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook Suara Seniari dan juga melalui WhatsApp kami di 087773331894. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Selain untuk via streaming ya, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Pagi dulu nih buat Bu Jero Komi. Mohon maaf ini gak ada nih Bu Jero, gak ketemu Mei ya. Oke, semangat gabung aja pagi hari ini ya. Oke, lanjut ada Ibu Wiwi juga, selamat pagi di seputaran di mana ya? Lupa Mei Bu. Untuk Ibu Wiwi ya. Oke, semangat pagi juga untuk siapa ini? Pak De Apong, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya juga. Senantiasa yang lagi Wiwi juga kembali pagi semua, hati-hati di jalan, ada Kak Nges juga. Semoga selamat ya tiba di tempat tujuan Anda. Dan baik, kita intip kembali manfaat berikutnya dari buah matoa untuk kesehatan adalah berpotensi membantu mengurangi peradangan. Peradangan itu merupakan mekanisme alami tubuh saat melawan infeksi atau memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, peradangan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Nah, penelitian dalam jurnal Pharmacy pada tahun 2022 melaporkan bahwa buah matoa menunjukkan aktivitas antiinflamasi. Efek tersebut diduga berasal dari kandungan flavonoid, tanin, kemudian alkaloid dan juga terpenoid yang mampu menghambat pembentukan senyawa pemicu peradangan.

8.4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari. 23 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi saat ini ya. Lanjut lagi, membantu menjaga kesehatan jantung adalah khasiat dari buah matua berikutnya untuk kesehatan ya. Jantung itu memerlukan perlindungan dari stres oksidatif ya, agar fungsi pembuluh darah tetap terjaga. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan. Buah matua mengandung flavonoid dan polifenol yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut dapat membantu melindungi sel dan jaringan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penelitian klinis yang secara khusus membuktikan konsumsi buah matua dapat menurunkan risiko penyakit jantung pada manusia. Selain itu, buah matua mengandung vitamin C dan vitamin E yang berperan sebagai antioksidan untuk membantu melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, stres oksidatif diketahui menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan fungsi penglihatan seiring dengan bertambahnya usia. Asupan antioksidan yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan mata dalam jangka panjang. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients tahun 2022 menyebutkan bahwa vitamin C dan vitamin E merupakan antioksidan yang berkontribusi dalam menjaga kesehatan mata dengan mengurangi kerusakan oksidatif pada jaringan mata.

Yeah, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari yang sudah intip Erni Johan Yuana ini, semoga bisa terhubur ya, tambah semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Yap, 33 menit dari jam 10 pagi masih bareng main untuk intip. Membantu menjaga kesehatan kulit juga merupakan khasiat dari buah matoa. Jadi kulit itu menjadi salah satu organ yang paling sering ya terpapar oleh radikal bebas dari sinar matahari dan polusi. Paparan tersebut dapat mempercepat penuaan kulit apabila tidak diimbangi dengan asupan antioksidan yang cukup. Nah, buah matoa mengandung vitamin C yang berperan dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang membantu menjaga elastisitas dan kekuatan kulit. Kandungan flavonoid dan polifenolnya itu juga membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat stres oksidatif. Karena itu, mengonsumsi buah yang kaya antioksidan seperti matoa dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Dan yang terakhir adalah membantu mengatur kadar gula darah. Jadi buah matoa itu mengandung flavonoid, yaitu senyawa bioaktif yang banyak diteliti karena berpotensi membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Salah satu mekanisme utamanya adalah dengan menghambat kerja enzim aglukosidai di usus. Dan enzim ini berperan memecah karbohidrat menjadi glukosa agar dapat diserap ke dalam aliran darah. Nah, ketika aktivitas enzim tersebut dihambat, proses penyerapan glukosa berlangsung lebih lambat sehingga lonjakan gula darah setelah makan itu dapat ditekan. Oke, itu dia beberapa manfaat dari buah matoa untuk kesehatan ya. Jaga selalu kesehatan Anda yang pastinya pecinta Suara Sunyari. Salam sehat untuk semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, tidak terasa juga kebersamaan kita untuk intips, informasi dan tipsnya harus segera dituntaskan sampai di sini. Dan terima kasih banyak atas untuk atensi Anda, namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Memories akan hadir. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89 Gema Pada Film Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Bertemu bersama Tiara siang hari ini. Kita ketemu di edisi hari Senin di tanggal 3 Agustus tahun 2026. Tentu siang hari ini selama 2 jam ke depan Tiara bakal menemani aktivitas yang Anda pecinta Suara Sineri di program Sweet Memories. Jadi untuk Anda yang berkenan untuk ikut bergabung, silakan bisa bergabung di sosial media kami di Suara Sineri.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Goma pada film Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, It Might Be You dari Stephen Beach Hop juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda, ya. Dan tentu di program Sweet Memories bersama Tiara siang hari ini, jika pecinta Suara Sineri berkan untuk ikut bergabung, silahkan ya. Yang mau request lagu juga boleh banget, seperti biasa Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di nomor 087-773-331-894, atau Anda pun bisa komen-komen nanti di Facebook kami di Suara Sineri. Oke, gak ketinggalan juga ada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang akan Tiara bahas sampai nanti di jam 12 siang. So, tetap stay tune di sini ya, pecinta Suara Sineri.

89 Gama Pada FM, suara sinari Lady in Red sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Tentu sudah menemani aktivitas siang Anda juga. Semoga lancar aktivitas kita ya, pecinta suara sinari. Dan seperti biasa, kita akan bahas peristiwa-peristiwa penting gitu ya, ataupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta suara sinari ya. Jadi ternyata nih, di tanggal 3 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Semangka Internasional, pecinta serasinari. Ini adalah peringatan global untuk merayakan buah semangka yang menyegarkan bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Siapa di sini yang suka semangka? Patut dirayakan berarti ya. Kemudian tentu ada peristiwa-peristiwa lain juga, pecinta serasinari, di tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun 1000 sekian. Nanti kita akan bahas satu-satu, jadi jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan dulu lagu House of Love.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya kan?

89, Gama Mada FM, suara sinari, lagunya Fast Life, I Have a Dream, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, mari kita mulai peristiwa-peristiwa zaman dahulu ya. 3 Agustus, ini adalah hari ke-215 dalam kalender Gregorian atau hari ke-216 dalam tahun Kabisat, pecinta suara sinari. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan kita akan mulai dari tahun 1914, pecinta surat sunyari, karena waktu di tahun itu ada Perang Dunia I, di mana Jerman menyatakan perang terhadap Perancis. Kemudian 2 tahun berselang, tahun 1916, masih dalam kategori Perang Dunia I, itu ada pertempuran antara pasukan Kerajaan Inggris dan juga Kerajaan Ottoman, terjadi di sekitar Terusan Zeus yang dikenal dengan peristiwa Pertempuran Romani ya. Kemudian di tahun 1940 ada Perang Dunia II, pecinta surat sunyari, di mana Italia menginvasi Somaliland Britania. Kemudian di tahun 1949 itu ada peristiwa Perang Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan perjanjian Romroijen, di pukul 22.00 terjadi gencatan senjata yang diperintahkan untuk pasukan Indonesia oleh Jenderal Sudirman untuk menghentikan baku tembak dengan tentara Belanda.

0: Bupilar, kemudian beritanya, dak.
1: Siaran TV itu periksaan, Nek.
2: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Sweet Memory, suara Sumeri.

kamu pada film Suara Sundari. You are the reason. Tadi sudah meluncur pecinta Suara Sundari dari Milik Kalem Skill bersama dengan Leona Lewis ya. Dan lagunya spesial jika Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Ini ada Bapak Wayan Tirtayase dari Buana Raya sana. Terima kasih ya. Terus tadi juga ada Bapak Dewa Suatnya di Bangli yang juga sudah request lagunya Westlife. Tadi juga sudah meluncur. Semoga sudah didengar lagunya. Terima kasih ya. Kemudian pecinta Suara Sundari setelah ini ada lagunya Pussycat ya, My Broken Souvenirs. Spesial untuk yang sudah request, ada Deku yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya. Tapi sebelum ke lagunya Pussycat, pecinta Suara Sundari, kita akan lanjut dulu ke peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut ya. 3 Agustus di tahun 19

1960 ada peristiwa di mana Niger yang sekarang sudah resmi jadi Republik Niger ya, yang akhirnya merdeka dari Prancis. Kemudian di tahun 1963 ada konfrontasi Indonesia-Malaysia, Deklarasi Manila yang merupakan bagian dari rangkaian persetujuan Manila yang akhirnya disetujui. Kemudian pecinta Senari di tahun 2000, mantan Presiden Soeharto yang resmi menjadi tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya dan dinyatakan sebagai terdakwa berbarengan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kemudian pecinta Senari di tahun 2016 ada peristiwa di mana situs berita daring tirto.id yang akhirnya diluncurkan ke publik ya. Itu dia pecinta Senari beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita lanjut sekarang ke lagunya Pussycat, My Broken Souvenirs.

9, 4 FM, suara sinari lagunya Brand Adams, Heaven juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, pecinta surat sinari. Yeay, lagunya spesial juga Tiara putar karena ada yang request juga di WhatsApp kami di 087-773-331-894. Yang request itu adalah Bunda Ali Lastra di kawasan Luk-Luk sana. Terima kasih banyak sudah monitor ya. Kemudian pecinta surat sinari, terima kasih juga untuk yang lainnya, untuk Anda semuanya, pokoknya tanpa terkecuali yang sedang monitor, yang sedang stay tune di 89,4 FM, terima kasih banyak ya. Mungkin ada yang dengerin di rumah, ada yang mendengarkan di toko, di warung, di mobil, di tempat kerja, atau dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk atensinya ya. Kita lanjut pecinta surat sinari, gak kerasa, bentar lagi sudah jam 12 siang, otomatis nanti kita akan break dulu sebentar seperti biasa ya. Kita akan puja Trisandia nanti di jam 12 siang. Setelah itu baru kita lanjut di session yang kedua, program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Oke? Tapi sebelum itu, pecinta surat sinari, sebelum kita puja Trisandia, Tiara masih punya satu lagu lagi yang akan Tiara putar spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak ya. Ini ada Mbok Jero Koming dari Dauh Ume. Request lagu You Drive Me Crazy gitu ya. Boleh, mumpung lagunya ada, jadi bisa banget Tiara puterin. Jadi langsung aja kita dengerin dulu ya. Setelah itu baru kita break puja Trisandia. Jadi jangan kemana-mana.

89.4 FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Sudah meluncur lagu dari miliknya Celine Dion, The Power of Love. Okay. Terima kasih banyak, tadi ada adikku yang request juga lagunya, pecinta suara sineri, sudah Tiara puterin juga ya. Kita lanjut yuk, langsung saja, karena seperti biasa pecinta suara sineri, di session yang kedua kita juga akan bahas ramalan zodiak ya kan. Jadi selamat istirahat juga untuk Anda pecinta suara sineri yang saat ini sedang menikmati istirahat siangnya. Selamat menyantap makan siangnya dan hati-hati di jalan untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat makan favoritnya ya. Atau mungkin yang masih beraktivitas meskipun sudah istirahat siang tapi mungkin masih nanggung kerjaannya. Ya udah, tapi mungkin bisa nyemil dulu ya pecinta suara sineri biar perutnya enggak keroncongan-keroncongan banget, oke? Okay? Baiklah, pecinta suara sineri, sudah siapkah Anda mendengarkan ramalan zodiak untuk edisi hari ini? Kita langsung saja mulai ya. Kita mulai dari zodiak Aries, pecinta suara sineri. Hari ini akan jadi waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda di tempat kerja. Tetaplah berpikir tenang sebelum mengambil keputusan yang penting ya, terutama yang berkaitan dengan hal keuangan. Kemudian untuk hubungan asmara, Aries terasa lebih harmonis jika Anda mau mendengarkan pasangan Anda ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, kesabaran membawa hasil yang baik. Ada peluang baru yang muncul, baik dalam pekerjaan ataupun bisnis Anda. Hindari pengeluaran yang tak terlalu penting supaya Anda tetap bisa menjaga kondisi finansial supaya tetap stabil. Oke? Kemudian untuk zodiak Gemini, ide-ide kreatif sedang bermunculan dan berpotensi mendapatkan apresiasi. Komunikasi yang baik dengan rekan kerja itu akan memperlancar berbagai urusan Anda. Untuk kehidupan percintaan juga akan terasa lebih hangat.

89 Kemampan FM, suara sineri pecinta suara sineri. Charles Whisper juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda siang hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi yuk ke pembacaan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini. Kita ke zodiak Cancer dulu untuk hari ini. Cancer diharapkan untuk meluangkan waktu untuk keluarga di sela-sela kesibukan Anda yang sedang padat. Kondisi pekerjaan berjalan cukup baik, tapi jangan abaikan kesehatan dan juga keluarga Anda ya. Istirahatlah yang cukup, itu akan membantu menjaga produktivitas Anda, Cancer ya. Lanjut, kita ke zodiak Leo. Kepercayaan diri akan jadi modal utama Leo untuk hari ini. Peluang akan mendapatkan tambahan penghasilan sedang terbuka. Tapi ingat, tetaplah bijak dalam mengelola keuangan supaya yang gak boros ya. Dan untuk zodiak Virgo, ketelitian akan jadi keunggulan Anda hari ini. Rencana yang sudah ada susun dengan matang itu akan berpotensi memberikan hasil yang memuaskan. Hubungan dengan pasangan Anda juga makin hangat, makin akrab loh. Jadi selamat menikmati.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

89, Gemampar FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Sudah meluncur tadi Everything I Own dari miliknya Brad ya. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga tadi, ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Terima kasih banyak sudah monitor di streaming kami. Oke, kita lanjut pecinta suara sineri ramalan di zodiak berikutnya. Kita akan masuk di zodiak Libra. Untuk zodiak Libra hari ini, jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi Anda. Hindari perdebatan yang tidak perlu ya, supaya fisik dan mental Anda tetap sehat, Libra. Oke, untuk kondisi keuangan ini sedang menunjukkan perkembangan yang positif ya. Lanjut, untuk zodiak Scorpio, intuisi Scorpio saat ini sedang kuat katanya. Jadi manfaatkanlah intuisi Anda untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting ya. Tetap juga harus dipertimbangkan dengan logika selain dengan menggunakan intuisi Anda ya. Kemudian sikap jujur dan terbuka juga akan membuat hubungan asmara Scorpio jadi semakin erat dengan pasangan. Lalu untuk zodiak Sagittarius, hari ini cocok untuk mencoba pengalaman baru. Jadi jangan takut untuk menerima tantangan, karena ini akan membuka peluang yang lebih besar di masa depan. Entah dalam urusan pekerjaan, keuangan, bisnis gitu ya, pecinta suara sineri. Tetap fokus dan jangan takut menerima tantangan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memory, suara Sunyari.

89,4 FM, suara sinari, love is all around. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut kalau begitu ya kan. Karena masih ada 3 zodiak terakhir yang akan Tiara bacakan untuk edisi hari ini ya. Kita ke zodiak Capricorn. Capricorn hari ini kerja keras mulai menunjukkan hasil yang membanggakan ya. Tetaplah rendah hati dan jangan mudah tersinggung saat menerima kritikan yang sebenarnya itu membangun untuk Anda ya. Kemudian untuk zodiak Aquarius, relasi baru berpotensi membawa peluang yang menguntungkan. Manfaatkan kesempatan itu untuk memperluas jaringan pertemanan maupun jaringan bisnis Anda. Suasana hati juga terasa lebih positif hari ini loh. Kemudian terakhir adalah zodiaknya Pisces, kepekaan akan membantu menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal kecil supaya Anda tetap fokus mengejar tujuan yang lebih besar ya. Oke, itu dia pecinta Sineri, selesai sudah 12 ramalan zodiak sudah Tiara baca untuk edisi hari ini, edisi Senin di tanggal 3 Agustus 2026. Mungkin ada yang resonate, ada juga yang enggak, tapi biarlah begitu pecinta Sineri, yang positif-positif bisa kita ambil ya. Ingatlah ramalan tetaplah ramalan.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gemabar FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Sudah tadi meluncur lagunya Big Ish yang judulnya Words, kemudian dilanjut sama lagu Right Now, na na na na. Dan gak kerasa juga, waktunya sudah sangat merapat, sudah hampir jam 1 siang. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri, pecinta suara sineri. Tapi untuk lagu Big Ish tadi itu spesial juga untuk yang sudah request, ada Ibu Tuti dari Denpasar. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami. Terima kasih juga untuk yang lainnya, untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook. Ada Bawaisel di Semplangan Gianyar, Made Hendra dari Tabanan, Pak Oyan Brate di Batu Bulan, kemudian ada Yan Sutama dari Kekeran Mengui, Yan Ena dari Singapadu Kaler, Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud, ada Nyoman Sukedane, Juragan Serembotan Sesetan, ada Koming Suwerti di Sibang Kaje, ada Pak Wayan Naya di Pedungan, serta ada Pak Yan di Sukarata yang juga sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak, pecinta Sudah Sineri. Semoga semuanya happy, semoga semuanya berkenan mendengarkan lagu-lagu yang sudah meluncur selama 2 jam ya, dari jam 11 sampai di jam 1 siang ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini, pecinta Sudah Sineri. Tentu nanti akan dilanjut dengan program selanjutnya, ada Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Jadi tetap stay tune di sini, hanya di 89,4 FM, suara sineri. Tiara pamit undur diri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9,4 FM, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri country special hadir ke tengah ruang dengan Anda untuk suasana sore hari ini ya, di awal pekan. Semoga bisa menemani suasana aktivitas sore hari Anda. Mungkin masih beberapa jam ke depan ya untuk menutup rangkaian aktivitas, namun semoga masih tetap semangat semuanya. Seperti biasa juga untuk country special tuntas jam 5 sore nanti, Anda bisa tensi ke Facebook Suara Sunari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Bareng Mei Antari di sini. Semangat juga kembali mengucapkan untuk yang lagi on the way. Hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sunari, pecinta suara sunari, Roger Miller. Baru saja hadir untuk Anda, seorang penyanyi, penulis lagu dan juga musisi legendaris ya, asal Amerika Serikat, yang terkenal lewat lagu-lagu jenaka bergaya country, seperti King of the Road, ada Dang Me, ada England Swing. Dan ia lahir di Fort Worth, Texas pada 2 Januari tahun 1936. Beliau meninggal dunia pada 23 Oktober 1992. Di usia 56 tahun akibat kanker. Ya, meraih puncak kepopuleran pada pertengahan tahun 1960-an dengan memenangkan total 11 penghargaan Grammy pada tahun 1964 dan 1965. Menciptakan lagu dan mengisi suara untuk film animasi klasik Disney yang berjudul Robin Hood ya di tahun 1973, termasuk lagu populer All the Lily. Menulis musik dan lirik untuk pertunjukan musikal Broadway yang berjudul Big River yang berhasil memenangkan penghargaan Tony Awards. Dilantik secara anumerta sebagai anggota Country Music Hall of Fame pada tahun 1995 untuk menghargai karya-karyanya yang abadi di dunia musik.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri masih dalam Country Special. Sedang 45 menit ya kita tinggalkan dari jam 3 sore. Alright. Baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda satu lagu hit dari penyanyi Darius Rucker, dirilis pada April 2009 sebagai single ketiga dari album country pertamanya Lean to Live. Lagu bertempo sedang ini ditulis bersama oleh Rucker dan produser Frank Rogers ya. Menceritakan tentang rasa syukur atas hal-hal sederhana dalam hidup dan berisi pesan bahwa seseorang tidak butuh kemewahan seperti kafir atau anggur mahal untuk merasakan sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan sejati didapat dari memiliki rumah yang nyaman dan pasangan yang dicintai. Ya, satu lagu ini menjadi single nomor 1 ketiga berturut-turut di tanggal lagu Hot Country Song ya, dan menjadikan Darius Rucker sebagai penyanyi pria musik country pertama sejak Winona Judd yang menempatkan 3 single pertamanya di posisi puncak dan terjual lebih dari 1,1 juta kopi di Amerika Serikat hingga Mei 2013. Okay. Masih semangat semuanya untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Yang lagi on the way gimana juga nih? Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mei dalam Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Country Special by Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut ya kebersamaan kita hingga tuntas di jam 5 sore nanti dalam country special Angel of the Morning sudah diruntuk Anda. Dan yang ingin atensi masih ada waktu ya, yang mabuk untuk Anda melalui via WhatsApp 087-773-331-894 atau melalui Facebooknya Suara Sunyari. Sementara untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunyari. Sekali lagi untuk streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunyari. Tetap semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu nomor yang sudah ditunggu-tunggu oleh siapakah gerangan? Lupa tadi Messi apa yang request. Ntar dicolek-colek ya. Sabar dulu. Diskis untuk Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sunarti.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Satu nomor bertajuk Deep River Woman yang sudah membingkiskan juga untuk Anda sore hari ini ya. Satu lagu bergenre pop country ya, yang dinyanyikan oleh Lionel Richie bekerja sama dengan grup musik country Alabama. Dan lagu ini dirilis pada bulan November tahun 1986 sebagai bagian dari album Dancing in the Ceiling. Yap, ini adalah single keempat dan dirilis bersama dengan Ballerina Girl. Berhasil menduduki peringkat ke-10 ya di chart Billboard Hot Country Single dan posisi ke-71 di Billboard Hot 100. Mengisahkan kerinduan seseorang untuk pulang kembali kepada kekasih hatinya setelah lelah ya menjalani kehidupan yang cepat dan sibuk di luar sana. Oke, yang juga sedang sibuk-sibuknya di luar sana, tetap semangat semuanya. Yang lagi doi juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Ini dari request tadi oleh Pak Wen Tirtayasa di Bonaraya ya. Selamat sore Pak Wen. Semoga semangat ya. Selalu stay tune bersama kami sedari pagi sampai malam pokoknya. Makasih banyak ya. Juga ada siapa lagi nih yang lagi on the way? Ada Kak Nges di Jalan Ratna OTW dari Bedugul balik Denpasar. Ade, yang pasti hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan. Dan Mergawe, ini pastinya juga mengejar cuan ya di luar sana. Ada siapa nih yang voice note belum bisa apa dengerin voice note-nya nih? Deh, tetap semangat aja pokoknya ya. Terima kasih udah atensi. Ada Pak Ketut Rai Sumardinata. Yang ini atensi kembali, masih ada waktu langsung aja ke via Facebooknya Suara Suniari. Dan juga melalui via WhatsApp kami di 087-773-331-894. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, pecinta lagu-lagu country sudah pastinya sangat familiar ya dengan satu nomor yang bertajuk Gone Country. Yap, satu lagu hit yang dinyanyikan oleh Alan Jackson ya, ditulis oleh Bob McDill dan dirilis pada bulan November tahun 1994 sebagai bagian dari album Who I Am. Ya, menyoroti fenomena industri musik ketika banyak musisi mendadak jadi anak country karena melihat pasar dan juga uang yang menjanjikan di sana ya. Dan satu nomor ini berhasil menduduki peringkat pertama di tangga lagu Billboard Hot Country Single and Track. Baik, pecinta Suara Sunari, melangkah di menit ke-29 lepas dari jam 4 sore, masih ada main di sini untuk country special. Semangat semuanya yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang login dewe juga kembali, selamat sore semua, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sumari.
1: Country Special Suara Sumari.

Ya, 89,4 FM, suara sunyari pecinta, suara sunyari masih dalam country special beberapa menit ke depan hingga tuntas di jam 5 sore ya. Satu nomor, What Is To You, baru saja hadir dari miliknya Clay Walker, penyanyi musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 19 Agustus tahun 1969 ya. Dan ia memang terkenal lewat lagu hit nomor 1 seperti lagu yang baru saja kita simak bersama ya, What It's To You, dan juga ada Live Until I Die. Oke, pecinta suara sunyari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tidak terasa. Satu nomor dari Skitty Davis yang akhirnya membawa kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian Country Special. Sampai di sini metuntaskan ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir kembali dengan menyuguhkan sederetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Seni Hari masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiyadi Supratman 284 Denpasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Seni Hari. Semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari. Kembali Mei hadir untuk Anda dalam Sweet Sunset ya. Kali ini single-single disco dan reggae siap hadir dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai jam 7 malam nanti. Silakanlah atensi melalui via Facebook kami Suara Seni Hari. Atau silakan di WhatsApp ya 087-773-331894. Silakan follow IG Radio Suara Sunari dan simak streaming melalui radio.kemamedia.id/sunari.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Selamat sore buat Anda yang masih sibuk melarangkan aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar, atau mungkin yang sudah menutup aktivitasnya di sepanjang hari ini, semoga tetap semangat juga. Yang lagi in the way, tak kalah pentingnya juga nih ya, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Selamat sore semuanya. Semoga segala aktivitas untuk sepanjang hari ini sudah berjalan sesuai harapan ya. Oke, tiba waktunya pecinta suara sendiri, kita akan simak rangkaian informasi dunia olahraga dalam Sweet Sunset. Informasi pertama untuk Anda, Xabi Alonso meyakini ia gabung Chelsea di waktu yang tepat. Alonso menilai situasi di Chelsea tidak seburuk kelihatannya. Ya, Alonso diangkat sebagai manajer Chelsea pada bulan Mei lalu. Ia diharapkan bisa membawa The Blues bangkit usai melewati musim yang buruk pada 2025-2026 lalu. Chelsea 3 kali melalui pergantian pelatih pada musim lalu. Ole Palmer dan kawan-kawan pada akhirnya hanya finish di peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris dan tidak lolos ke kompetisi Eropa. Meski demikian, Alonso meyakini keputusannya untuk menerima pinangan Chelsea sudahlah tepat. Dan pecinta suara sendiri, ini adalah tim yang mainnya sangat baik belakangan ini dan tentunya situasinya tidak seburuk yang terlihat di akhir musim lalu. Seperti yang disampaikannya, dan ada potensi besar untuk berkembang dan kita akan lihat saja berapa lama atau waktu yang dibutuhkan.

0: gak kedengeran. Halo, sayang.
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to the

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

0: Dek, naon ki nyoman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, Ki. Cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Nek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya, dengan single disco dan reggae yang tentunya akan hadir untuk Anda. Yang udah nunggu single reggae, mohon sabar dulu ya. Nanti selepas dikumandangkan puji dari Sandi, seperti biasa akan hadir untuk Anda. Semangat kembali untuk yang masih sibuk beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar semuanya. Begitu juga lagi the way, hati-hati di jalan, tetap waspada ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. 49 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore saat ini, masih bareng Mei di sini. Pelatih Vietnam Kim Sang Sik mengaku sempat datang langsung ke Jakarta untuk memantau permainan timnas Indonesia. Tetapi hasil pengamatannya itu tidak banyak membantu karena skuad Garuda yang tampil di Piala AFF 2026 berbeda dengan saat FIFA Matchday. Ya, pecinta Suara Sendiri, Kim Sang Sik hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Indonesia menghadapi Mozambik pada 9 Juni 2026. Ketika itu, ia sengaja memantau calon lawannya di fase grup Piala AFF. Namun, timnas Indonesia yang tampil saat FIFA Matchday saat itu diperkuat mayoritas pemain lapis utama, termasuk yang berkarir di luar negeri. Sementara di Piala AFF 2026, Garuda lebih banyak mengandalkan pemain dari kompetisi domestik. Dan meski demikian, Kim memastikan Vietnam tetap siap menghadapi Indonesia dalam laga krusial Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada hari ini menjadi penentu langkah Vietnam menuju babak berikutnya. Saat ini Golden Star Warriors berada di peringkat ketiga Grup A dengan 4 poin dari 2 pertandingan, hasil 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Sementara itu Singapura memimpin klasemen dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Indonesia menempati posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga, sehingga kemenangan atas Vietnam akan membuka peluang besar Garuda untuk lolos ke semifinal. Dan Kim menegaskan bahwa timnya tidak ingin memikirkan

3 Semangati five, four, suasana five, pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di

89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, masih lanjut dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini sampai jam 7 malam nanti ya. Singa-singa reggae kali ini siap mengudara ke tengah ruang dengar Anda, masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat kembali untuk yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan tentunya masih Mei buka juga via WhatsApp dan Facebook ya, untuk Anda ingin atensi dalam Sweet Sunset sore jelang malam hari ini. Yang berada di luar kota sana, apa kabarnya? Oke, semangat semua ya. Siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM, suara seniari pecinta suara seniari, 19 menit ya lepas dari jam 6 sore saat ini. Sederetan single-single reggae tentunya masih akan mengudara untuk Anda. Vietnam mewaspadai ketajaman Mitchell Baker menjelang menghadapi Indonesia di laga ketiga grup A Piala AFF 2026. Meski demikian, pelatih Kim Sang Sik optimistis bisa meredam striker jangkung tersebut. Ya, pecinta seru sendiri, duel Indonesia vs Vietnam akan digelar hari ini, tepatnya nanti malam, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut amat krusial bagi kedua tim demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Indonesia memiliki keuntungan karena berlaga di kandang sendiri. Tim asuhan John Heitman juga diperkuat Baker yang sudah mencetak 4 gol sejauh ini, menjadikannya top skor sementara turnamen. Dan penyerang 196 cm ini piawai dalam mengamankan bola udara, namun juga cepat dalam menyambar umpan rendah. Itu semua terlihat dalam setiap peluang yang didapat dan gol yang ia ciptakan. Meski demikian, Vietnam tidak gentar. Dengan kehadiran Patrick Legge yang di bawah mistar, mereka belum kebobolan dalam 3 laga terakhir. Dan itu menjadi modal kepercayaan diri skuad berjuluk Golden Star Warriors tersebut.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to the

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari Ziggy Merli yang sudah hadir ya. 35 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore untuk Sweet Sunset bareng Mei di sini dengan single-single reggae. Yap, informasi olahraga berikutnya, Maverick Vinales dikabarkan terancam kehilangan kursinya di KTM bahkan sebelum MotoGP Inggris 2026 dikelar. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan, pebalap asal Spanyol ini berpotensi mengakhiri musim lebih cepat. Ya, pecinta suara sendiri, MotoGP 2026 akan kembali bergulir di sirkuit Silverstone Inggris pada 7 hingga 9 Agustus mendatang. Tetapi menurut laporan motorsport.com, KTM tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri kerjasama dengan Vinales sebelum balapan tersebut berlangsung. Dan sebelumnya, Vinales memang dipastikan akan berpisah dengan KTM pada akhir musim 2026. Seluruh kursi tim pabrikan untuk musim depan telah terisi. Sementara Red Bull KTM Tech 3 juga dikabarkan ingin menggunakan susunan pebalap yang benar-benar baru pada MotoGP 2027. Namun, proses perpisahan itu kini disebut-sebut bisa dipercepat. Laporan tersebut menyebutkan hubungan Vinales dengan KTM memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Pebalap berusia 31 tahun ini semakin vokal mengkritik cara manajemen KTM dalam menangani masa depannya. Dan selain itu, ketegangan antara Vinales dan CEO Tech 3 yakni Gunther Steiner juga dikabarkan mempercepat kemungkinan berakhirnya kerjasama kedua belah pihak. Faktor lain yang turut menjadi pertimbangan adalah kondisi cedera bahu Vinales. Iya, cedera yang dialaminya sejak MotoGP Jerman musim lalu itu disebut belum pulih sepenuhnya. Jika Vinales benar-benar dicoret sebelum MotoGP Inggris, KTM kabarnya akan menunjuk test rider Paul Espargaro sebagai pengganti hingga akhir musim. Dan sebelumnya, Paul sebenarnya diproyeksikan menggantikan Vinales saat sang pebalap menjalani operasi bahu pada awal musim. Tetapi karena juga mengalami cedera, kesempatan itu akhirnya diberikan kepada Jonas Folger yang turun pada MotoGP Perancis. Dan hingga kini KTM belum memberikan tanggapan resmi terkait rumor tersebut. Crash.net melaporkan telah meminta konfirmasi kepada pabrikan asal Austria itu, tetapi belum mendapatkan jawaban. Dan jika Vinales benar-benar absen di Silverstone, ia bukan satu-satunya pebalap reguler yang menepi pada akhir pekan tersebut. LCR Honda dipastikan masih menurunkan Carl Crutchlow sebagai pengganti Johan Zarco yang belum pulih dari cedera lutut. Sementara itu, Gresini Racing juga telah mengkonfirmasikan Iker Lechuana akan menggantikan Fermin Aldeguer yang masih menjalani pemulihan akibat patah tulang belakang di Assen.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari diva, hold on, sudah hadir untuk Anda dan pastinya sederetan single-single reggae. Masih bisa Anda simak ya, untuk Sweet Sansa sampai jam 7 malam, pastikan tetap setia bersama kami di sini, di 89,4 FM, suara seniari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

身能够强。

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, All Designed, Suara Sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sama bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil lani misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada-ada dibuka di door, Dek. Tawang, ki.
1: Sunroof, ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, Morning Rockers. Mudah-mudahan kabar baik semua untuk suasana pagi hari ini kembali bareng Mei Antari di sini untuk Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan seperti biasa Mei hadir untuk Anda hingga tuntas jam 9 pagi nanti, selalu luar biasa suasana Selasa di 4 Agustus 2026. Dan untuk Anda ingin atensi seperti biasa juga langsung saja ke via Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087773331894.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari yang lagi-lagi sendiri di sana. Ada siapakah gerangan? Selamat pagi dulu buat Pak Oko di Trenggul di sana. Oke, semoga satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda bisa memberikan semangat ya, bisa menemani suasana pagi harinya. Yang lagi underway juga hati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pastinya ingin atensi ke via Facebook dan WhatsApp kami. Untuk yang ingin menyimak streaming bisa melalui radio.gemomedia.id/sunari. Kita sapa kembali di belakang Pak Oko di Trenggul, ada siapa nih? Pak Ngurah Bagus Bego, selamat pagi Pak Ngurah. Saat ini berada di kampung halaman nan jauh di sana, Singaraja. Oke, bagaimanakah modulasi kami di sana Pak Ngurah? Apakah mendengarkannya dari mana ini? Apakah dari radio langsung atau menyimak melalui streaming kami? Oke deh, informasinya boleh dong ya. Semoga lancar ya untuk suara kami diterima di kampung Singaraja sana. Baik, lanjut beraktivitas Pak Ngurah Bagus Bego, semangat pagi, single segera akan mengudara. Kemudian juga selamat pagi mengucapkan untuk Pak Sunar Telara ya, juga Pak Wayan Gede Sukarata, tetap semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Pak Ketut Dedi Barbel yang ada di seputaran kargo hadir pagi hari ini, sudah ready, ditunggu aja, sabar dulu ya. Oke, pagi Pak Dewa Apol dari Bukit Pelaga yang hadir, single juga sudah ready, mohon bersabar dulu. De Apong di Kelungkung, halo apa kabar juga nih buat Tara, siapa Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Sui sana. Semoga semangat juga ya untuk rangkaian aktivitasnya. Oke, buat yang ingin atensi sekali lagi menginformasikan bisa melalui via WhatsApp kami di 087-773-331894 ya, atau melalui via Facebook kami Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari lanjut lagi masih dalam Rock and Rap. Satu nomor dari miliknya Halloween ya, baru saja hadir ya. Mau kita melangkah di menit ke-36 lepas dari jam 7 pagi saat ini. Yang pastinya masih hadir barang main di sini gak tuntas di jam 9 pagi nanti. Satu informasi, Dinas Pertanian Kota Denpasar memberikan bantuan bibit babi dan pakan kepada para kelompok ternak tahun ini. Penyerahan telah dilakukan kepada kelompok ternak babi Gotong Royong Maju Jaya, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Dr. Hewan Nimade Suparmi menyatakan bahwa bantuan yang disalurkan pada tahun anggaran 2026 ini mencakup 30 ekor bibit babi unggul. Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan 15 sak pakan konsentrat. Dan menurutnya, penyerahan bibit telah dilakukan pada 5 Mei 2026 lalu. Pihaknya berharap pemberian bantuan ini mampu memicu pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, melalui penyaluran bantuan bibit dan pakan konsentrat ini, Dinas Pertanian Kota Denpasar berharap kelompok ternak babi Gotong Royong Maju Jaya dapat menjadi percontohan pemeliharaan ternak yang berkelanjutan dan berkontribusi langsung terhadap kemandirian pangan di wilayah Denpasar Utara. Selain itu, Dinas Pertanian Kota Denpasar juga telah menyerahkan bantuan 11 ekor induk sapi beserta 11 sak pakan konsentrat kepada kelompok beternak sapi gotong royong di Desa Bungkaje, Kecamatan Denpasar Utara. Dan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan hewani sekaligus meningkatkan populasi ternak sapi di Kota Denpasar.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul